Everything, Bougon ma peka, Bougon ma peka. Nimbisa, ma parisien. Nimbisa, Jamorné. Nimbisa, Jambila. Nimbisa, Ingwenzama.

Imitingi. Bougoma peka, bougoma peka. Nibisa, va parisien. Nibisa. Jamorné, Nibisa. Jambila, Nibisa. Ringwanzama.

Imitingi. Bougoma peka, bougoma peka. Limbisa, va parisien. Limbisa. Jamorné, Limbisa. Jambila, Limbisa.